This is Siaran Lohar Nagari All India Radio Akashwani, that is Studio the India, Ibukota Indian, New Delhi. Panyar Anatana Kumari Bersama Sasek Sibanda, Bahasa Indonesia, Mangusapakan, Salamat Pagi. Salamat Pagi, Sodora Sodora Bandingar, Kapada Pada Bandingar, Kami Dimara Sacha Prada. Siaran Kami Dapat Anda Ikuti Setiap Hari Melalui Rio Gelombang 15 160 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta berita, lagu instrumentaria, komentar, lagu rakyat, acara spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara besok harinya. Di sini siaran radio Akashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Berita utama. India menegaskan kembali kepentingan dan kekhawatirannya kepada Amerika Serikat terkait undang-undang yang mengenakan tarif pada negara-negara pembeli minyak dan gas Rusia. India mengecam serangan terhadap kapal komersial MV Cape Daud di dekat Oman yang menewaskan seorang peluat asal India. New Delhi menolak penyebutan isu Jammu dan Kashmir oleh Organisasi Kerjasama Islam OKI menyatakan hal itu tidak akan kaitannya dengan

Lulusan internal India. Irak menggunakan penerbangan Iran ke Baghdad menyusul ancaman sanksi AS. Dan di ajang Asian Games, tim bulu tangkis putra India harus puas dengan medali perunggu menjadikan total perolehan medali mereka sebanyak 12 buah termasuk satu medali emas. Pembicaraan Jaishankar Marco Rubio. Ini menegaskan kembali kepentingan dan kekhawatirannya terkait undang-undang sanksi terhadap Rusia dan Iran yang disusung Lindsey Graham. Menteri Luar Negeri S. Jaishankar bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di sela-sela sidang Majelis Umum PBB malam ini dan menyampaikan kekhawatiran mengenai undang-undang tersebut. Kedua pemimpin juga membahas hubungan bilateral India-Amerika Serikat serta situasi di kekuasaan Teluk dan Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan undang-undang sanksi terhadap Rusia dan Iran pekan lalu. Undang-undang ini memberinya wewenang untuk menegaskan tarif hingga 100% terhadap negara-negara yang membeli minyak dan gas Rusia. Menggenapi hal itu, New Delhi menyatakan akan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan ekonomi India dan menjamin ketahanan energi nasional. Jaishankar yang tiba di New York City pada hari Minggu memimpin delegasi India untuk sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar memimpin bersama pertemuan konsultatif tingkat menteri L69 mengenai reformasi Dewan Keamanan PBB bersama mitrana dari Saint Lucia Alba Baptist. Dalam pidatonya, Dr. S. Jaishankar mencatat bahwa negara-negara Global South, negara berkembang adalah pihak yang paling terdampak oleh perubahan luar biasa yang sedang dialami dunia. Sementara PBB dinilai gagal memenuhi harapan, ia juga menegaskan bahwa ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB dalam mengenai konflik yang sedang berlangsung serta ancaman terhadap pendamaian dan keamanan internasional justru menyoroti betapa mendesaknya reformasi. Ia menekankan bahwa penundaan reformasi yang terus-menerus hanya akan melangkinan ketidakadilan secara. Ia menekankan bahwa anggota kelompok L69 dan C10 bersatu untuk terus mendorong reformasi DK PBB. Kelompok negara berkembang L69 adalah koalisi lintas kawasan yang terdiri dari negara-negara berkembang yang berfokus pada upaya mewujudkan reformasi menyeluruh dan mendesak terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. India serangan kapal di Oman. India mengecam serangan terhadap kapal komersial MV Kapitau yang terjadi di lepas pantai timur Oman. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa dari 20 pelaut India yang berada di kapal tersebut, 19 orang telah diselamatkan, sementara satu warga negara India meninggal dunia. Pihak kementerian menyampaikan berlangsung ke mendalam kepada keluarga korban. Kedutaan Besar India di Oman terus memantau situasi secara saksama dan berkoordinasi secara proaktif dengan otoritas Oman untuk mempercepat pemulang para pelaut India tersebut. Kementerian juga menyampaikan terima kasih kepada otoritas Oman atas dukungan mereka. Dinyatakan pula bahwa insiden serangan yang terus berlanjut terhadap kapal komersil di kawasan tersebut sangat mengkhawatirkan. New Delhi menegaskan kembali serunya untuk menggandeng dialog dan diplomasi guna meredakan ketegangan dan memulihkan perdamaiannya di kawasan tersebut segera mungkin. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa
Bueno, el que tanta rara capal comercial, palauta en infraestructura, se pilde cabasan, tercebut haru de hantican, sarta cabebesan nevigasi, dan per dagangang yang tida, tarharampat, malalu y chalur parayan, international de cabasan, tercebut.

India, Nitegaskan Baba Saluru Vilaya Persatuan, Union Territories, Jammu and Kashmir Sarta Ladakh Madupakan Bagan Internal in Nan Tarpisakan Dari India, Nan Panguluhan Propaganda Bertumuan Politics, Tika Akandapat Manguba Kayatan Tersebut, Kamantriar Manitakan Baba Tukungang Berlangsung, Terhadap Narisi Bertumuan Polisi Sucaman Itu, Hanya Memilikan Pernyataan Sirus mengenai kredibilitas OKI daripada memberikan wadah bagi pastikan untuk menyebarkan propaganda yang direkayasa dan pertemuan kepentingan tertentu. OKI sebaiknya memastikan Pakistan yang memiliki rekam jejak terdokumentasi dengan baik dalam mendukung dan mensponsori terorisme untuk melakukan introspeksi dan mengenai ancaman terorisme yang terus berlanjut bersumber dari wilayah di bawah kendalinya. Iran pengenahuan berkembangan. Irak telah memberi tahanan otoritas penerbangan sipilnya untuk mengenuhkan penerbangan Iran ke bandara Baghdad mulai tengah malam ini. Langkah ini disambil setelah Amerika Serikat mengecam akan menjatuhkan sanksi sekunder terhadap bandara dan penyedia layanan yang terus menilai maskapai penerbangan Iran. Media setempat melaporkan bahwa para pejabat Irak saat ini sedang mendiskusikan kemungkinan untuk mengalihkan penerbangan tersebut ke Najaf. Langkah ini menjadi pukulan lagi bagi konektivitas udara komersial Tehran di tengah upaya Amerika Serikat yang semakin inisiatif untuk menegosiasi sektor penerbangan negara tersebut. Perbatasan DRI Bangladesh, Directorate Intelligence Pendapatan DRI, bekerja sama dengan pasukan keamanan perbatasan BSF, telah menyita 12 kg emas yang diselundup Kan dari Bangladesh. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sejumlah operasi penindakan telah dilakukan di sepanjang perbatasan India-Bangladesh untuk memberantas penyelundupan emas lintas batas. Disebutkan bahwa sekitar 12 kg emas asal luar negeri senilai 17 crore rupiah telah disita bagi berbagai lokasi di Bihar dan Bengal yang berbatasan dengan Bangladesh. Pernyataan ini menunjukkan kerentanan wilayah tersebut terhadap praktik penyelundupan semacam itu. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pada tanggal 20 hingga 21 bulan ini, personel BSF menemukan 27 keping emas selundupan asal luar negeri tanpa pemilik dengan berat sekitar 3,15 kg di dekat jalan perbatasan India-Bangladesh. DRI kemudian menindaklanjuti temuan tersebut dan menyita emas itu berdasarkan ketentuan undang-undang kepabeanan tahun 1962. Iran UNGA. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa rakyatnya telah menjadi korban terorisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Presiden Pezeshkian juga memperlihatkan foto memandikan pemimpin tertinggi Ali Khamenei serta foto lebih dari 150 anak sekolah yang tewas pada hari-hari awal perang. Pezeshkian menyampaikan pidato tersebut di sidang Majelis Umum PBB sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat dapat mengalahkan Republik Islam tersebut sepenuhnya. Rapid Rail Berlin, National Capital Region Transport Corporation NCRTC memerlukan sistem transit cepat regional pertama di India namun Bharat serta perannya dalam mentransformasi mobilitas di wilayah Ibu Kota Nasional NCR dalam Anjang Innotrans 2026 di Berlin. Pameran Teknologi Transformasi Internasional sedang berlangsung dari tanggal 22 hingga 25 September. Direktur Pelaska NCRTC Sabla Goel mengatakan bahwa namun
भारत में मुंजुका

menggunakan kemampuan India dalam mengembangkan solusi mobilitas signal yang canggih dengan memanfaatkan teknologi terkini. Koridor ini telah melayani lebih dari 45 juta perjalanan penumpang dari baru-baru ini mencatat rekor jumlah penumpang harian tertinggi yakni lebih dari 168 orang. Kerjasama Trilateral India UAE Branches. Menteri Luar Negeri S. Jaishankar, Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Negeri Prancis Jean Noel Barrett berpartisipasi dalam pertemuan Trilateral India UEA Prancis di Silsila Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York. Mereka membahas kerjasama di bidang kecerdasan buatan AI, antariksa ilmu kesehatan energi dan budaya. Ketiga menteri meninjau kemajuan kerjasama Trilateral di berbagai bidang yang disepakati dan menjadi kepentingan bersama termasuk energi, antariksa, kecerdasan buatan serta budaya dan warisan budaya. Menurut penelitian yang dilirik oleh Kementerian Luar Negeri, para pemimpin tersebut juga membahas situasi di Asia Barat. Ketiga menteri menekankan pentingnya memperkuat dan memperluas kerjasama Trilateral di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama serta terus membangun hubungan erat dan persahabatan yang telah terjalin antara India, Prancis dan UEA. Pembicaraan Iran Amerika Serikat di Silsila Sidang Majelis Umum PBB di New York, para pejabat Iran bertemu dengan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Pertemuan ini menandai kontak tingkat tinggi pertama yang ditemui antara kedua negara sejak Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mendatangi nota kesepahan dengan delegasi Iran di Swiss pada bulan Juni tahun ini. Witkoff menyatakan optimisme setelah pembicaraan tersebut yang menurut konfirmasi pejabatan Iran dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan dimediasi oleh diplomat Qatar. Di tengah upaya diplomatik tersebut, seorang pejabat senior Iran menyatakan bahwa Tehran siap membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu satu minggu asalkan Washington mengambil langkah timbul balik untuk mengurangi tekanan militer dan ekonomi. Amerika Serikat mengundang Putin ke G20. Amerika Serikat telah mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri KTT G20 di Miami pada bulan Desember. Demikian disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio di New York pada hari Rabu. Rubio menyampaikan hal tersebut tak lama setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Silsila Sidang Majelis Umum PBB. Kami berpendapat ini adalah kesepakatan baginya untuk berinteraksi tidak hanya dengan Presiden tetapi juga dengan para pemimpin dunia lainnya. Kami berharap ia akan menerima undangan tersebut. Ujar Rubio dalam sebuah konfirmasi press, undangan dari Amerika Serikat ini muncul di tengah upaya baru untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang kini telah memasuki tahun kelima. Asian Games Bulu Tangkis. Tim Bulu Tangkis Putra India harus puas dengan medali perunggu setelah kalah 1-3 dari Tiongkok dalam pertandingan semifinal di Aichi Jepang hari ini. Pemain India Lakshya Sen kalah pada pertandingan pembuka dengan skor 21-18 dari Si Huiki sebelum Sakti Raj Ran Kiran Reddy dan Chirag Shetty menemakan kedudukan lewat kemenang 21-11, 22-22 atas juara dunia bertahan Liang Wei Keng dan Wan Chang. Medali perunggu ini menjadi total perolehan medali India sebanyak 12 keping terdiri dari 1 emas, 5 perak dan 6 perunggu. Demikian tadi berita, para pemirsa yang terhormat, berikutnya musik instrumentalia.

Setelah lagu instrumentalia tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul India mengharapkan hasil nyata dari Dewan Perdagangan dan Teknologi serta kolaborasi penelitian yang lebih luas melalui Horizon Europa. Delegasi Komite Parlemen Eropa untuk Industri, Riset dan Energi ITRI yang dipimpin oleh Angelika Winzik, Austria dan Rafael Stenkenli menemui Menteri Negara dengan tanggungan jawab mandiri untuk Sains dan Teknologi India, Dr. Jitendra Singh, pada tanggal 22 September. Mereka mendengarkan diskusi menyeru yang berfokus pada implementasi efektif perjanjian perdagangan bebas FTA India-UE serta kerjasama yang lebih mendalam dengan Uni Eropa di bidang sains, teknologi, riset dan teknologi kritis maupun teknologi baru yang sedang berkembang. Menteri menyatakan bahwa Kementerian Strategis India-UE menawarkan peluang signifikan untuk kolaborasi yang lebih erat dalam bidang-bidang yang menjadi prioritas bersama di mana sains dan riset menjadi bagian tak terpisahkan dari kementerian tersebut. Berbicara mewakili delegasi Angelika Winzik, anggota Parlemen Eropa MEP, asal Austria dan anggota PANU ITRI menyampaikan terima kasih kepada Menteri atas pertemuan tersebut dan menegaskan bahwa India merupakan mitra strategis utama bagi Uni Eropa. Ia mengatakan bahwa kunjungan delegasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan industri dan teknologi India serta mengidentifikasi bidang-bidang untuk kerjasama yang lebih erat. Ia menuruti kepentingan bersama dalam memperkuat daya saing industri, memastikan rantai pasok kritis yang aman dan tangguh, serta memajukan transisi hijau dan digital. Sambil menekankan baik dialog berkelanjutan antara India dan Parlemen Eropa mengenai isu-isu tersebut. Dalam diskusi tersebut, Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa implementasi FTA India-UE yang segera dan efektif harus tetap menjadi prioritas bersama. Ia juga menyampaikan harapan India akan dukungan berkelanjutan dari Parlemen Eropa demi percepatan perdagangan dan ratifikasi perjanjian tersebut. Menurutnya, FTA ini akan membuka peluang baru bagi dunia usaha, konsumen dan tetangga profesional terlampil serta memberikan momentum tambahan bagi Kementerian Strategis India-UE yang mencakup berbagai aspek. Mengenai prioritas riset dan inovasi India, Menteri menyatakan bahwa riset dan inovasi merupakan

1770 en Novasi Yang di miliki Eropa. Pertemuan tersebut membahas perkembangan terkait asosiasi dengan Horizon Europe sekaligus memperkuat peluang kerjasama lebih lanjut di bidang sains, teknologi, inovasi, dan teknologi bersih. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio Akashwani India dalam acara selanjutnya. Ikutilah lagu rakyat dari daerah Arunachal Pradesh.